Tinkumbira kunchinye kuti aike nyimbo pansi pansi ya unde jinyo uku maiseria na wana wiriwa akukwanisa kugwata boloi. Manja, manja, manja, manja, manja, manja.

talawa kuti tina zvinhu zvizhinji zvomwe tadza nadzo kunzika rino zvokukudza uwana kusiyana-siyana. Tiri pano kuti tikudzise nezvinhu zvomwe zviri kuchitikira wana mbuto zvakusiyana-siyana. Ndiye ninga momo mukabvira manzato Belchior Bernardino na Abil Dia Asado atuza momwe zvinhu zviriri kumweko kuchifunde makamaka pamwepo patsinde rairi boma rachifunde paluya momwe zvinhu zviriri kumweko kuluya. Ndiye kuti pakali pano awa apereka mpata kuna ifi kuti bakapiririzira zvinhu zvinangu muno muchitudhi pomwiyo ali kubakadya kumweko. Ndiye tiri kukumbira kuti awa nzatu ati ha ne atibwere

0: kuchita kumvinga ari mwana chirai atafuna kuti akwati mwana chitinji amuike munjira entaiuka makompanga pia songa sinsi ukachita buka pia anabwera nkamwera sabwera namasi kwankwantuwe uikubasa oyungna piziwa ukupatamba kupina ngombo akabwera safa kuti mwana akushana mimba sha sinyora tapenenda ha ine sida piziwa kikike pinangu inkazi zapiziwa so asakubisira kuti chakomo pia ipa baba munthu kana tani kakomera na pira pinangu ngombo tambe ine kana pita kana piziwa rai uchachita khalisana basi mwana mamuna ha okay shitabe pekaseke undibibi ndibibi ukaonga na mangwa safa kuti stokisi afe manje akukakamira kuti nta mwana afa pekabiani ya kuna pito sio pia kulinga mamuna kupita ngani
1: pana ntomba kuti nyato ninga zene zinakwanisa kumaliso pakati pa mabanja amba pakhala chiverano cha maso kuli mamuna na nkazi peno na piano
0: pana ntomba chinyekwe kuno nge fiverano entendement agopi chinampanga mamuna tani agopi ntomba amba pabanja ambo ndoni basi ukalonga pindu kuti ipi pefajia tata iye akapiona kuse chitika atamangisha akupange ninga portadori iye usha ukikorta runumei unchemelesi mwano unchemelesi nkazi kutepa kakuti nditepa makhaliro nchini wa neti anangu asabwera soko zakadopa basi akamakudya gede ninga nyuchi alipo nangu safula nyuchi asadijera nzulu mangwana pikukhama usasaka madzi tani umwe mazi ache saka baba munthu na mama munthu mukaverana kuti chino unei chida kupangi sedo sekukubisira rai iwembo sakumpanga ambo mwenako mai mewako anipanga tepa kaiwu mwanangu unabipa rai nyato mangwana kabwera njani nja ndibverana kwepa nyumba
1: sakumanika von mabanja nangu ache kuti anapiziwa pinepi pinachitana pia na nchibisubiso ndi baba mama munthu nkhabe kupiziwa
0: kusichitika machi makamaka ndi mkazi nda mkazi ndi pamafuwa mwana ambo wamkazi anadziwe makamaka ndi machi poli akhala mimba sakumpanga kuti mama ndina mimba songa pewa kuno mpuli kumpanga la unango sakweta mbali mwana mbenda ku hospitali kuti utaike mimba hapo ngapi taika pa kuti uoneke mangwa sasa kampaga goda mai mwachitatani lero mwana mwachimwana zi
1: apo pinafunika kuli ya nyakutonga kuti amalise nyato ningazenezi mwalonga kuti asagumanika anango madopa gumanika pansa utenepa wani banjani ndi mimba mwana baliwa angaboka jebe nkuthawa inafunika kuti pikito kuli anyakutonga makamaka ninji kuti nyato ningazenezi zikwanise kupunguka
0: ugovernu pepe api controlar certo kupi controlar pyache api controlar na mabairo ife tafesera pontu kuti milanji uku arekodyeru mashi anthu mbapita perezo purikazo ya kuviolari idadi menori enta awene sagumanika mwanjira anapiyana chinchino awa nkhana fulika certo rai podi wang'ono mbaziwa ndi 14 anu asapemba mamuna mkulu wa 50 anu hapa pano nte 50 ina kupasa 50 iwu ndi umwana ukagumanikambo mamuna nkhuna nzeru ra sakubvuza kula dinyereni fue pamenea a nada sajala kuipidirikweni basi anatoma ndiye so iwu ukaone kuti dadi si aku rai ukhonde makana tani akhonde fika mwazungu ugopi nseru aku dagopa azungu ra ndagopi uthawise manungu akuna nseru aku nta guverno mbakuti pepe mbakapipita mabairo aziwu kuti masekretario pano nyato nditepa sono kuti napiyana nango asasiwa napiyana guverno pepe nakonza kupili nyali mechi mansi pepe sachitika na masiku tepa liya poli buka mwana ntepano mwananga akubuka paka ndikwenda sidadi akafika kweku nginafika sidadi lai atafika mabraka asakana muna cha asabwera kinzi za seji iwo baba munthu zapiziwa mama munthu zapiziwa poli sekretario ni mbairo poli kontrolari maja kontrolari ali cha adamachitikirwa adamachitikirwa wandani akontrola alikole chitikirwa cha anagopa kuti munthu cha zikwino inanseri munthu kaigumaniwa tepa uwasunthu nditepa gola guverno poli kapiziwa chivesi awene deve khala napi mwinthu atentu para konsigiri kupi apitongi pepi apitowezi maja napiyana chinchino komwe songo kuti ndinovu ambiyenti ngapi kubva mukapanga pinthu atatamangira kuona gulu atokesi atatamangira kuti amangikina nkhamba mangwala cha unasanume wache kakaka wandiphera mwananga komwe achiveze mache asakana ndipo ipo mafu apa
1: salongo kazinji kwena kuti mbuto ya didi ya mwana ndi kuxikola peno mbuto ya mafunziro anapiyana azinji asathawa mbuto zenezi mbafuna kuchita maganyo thunga msati kufikira mukuona tani maganizo anewa
0: maganizo ana mbanyatwa nda idadi zofika rai primeiro chikompiriti xikola nda xikola ndi njira ya primero inafuna kupasa vidako nsenene podi bulakhalinga kuti kuda sembo yankwantu saphata basi mwamuna kwalikere cha anakutani anakufuna nda iwo mafunza iwo sathawa afunze ntambule kuchira pyako pinthu pyako penjira mangwana guverno akavera anakuti nta penesa rai penesereu ndakuti pepi pinafunzewe sipya munthu rai ndi nzeru zako ndi udidi ako unafuna khalida iwo panyumba pako na mamunako na anako machitardi ukapiwangisa iwo ukabandunali nsolo nkudabandunali guverno nkudabandunali pewako rai nyapa yako nenda kusogolo basi siwe nkudafasea
1: uli hali ana nzeru za kupatisa basa na piana tunga misati kufika saona na piana zinyi bagulisa mandui, bagulisa mabolu, bagulisa pizingi nenga asha na bwela asha wira tunga misati kufika mfuna musi malangizu wanji kuli antonewa anapatisa basa na piana nenga asha
0: nda chinchini tulungitepa ana piana ninganana anaponyante mkuti dadeni mbukumazi ugulisa mandu yipi unungonu ngongo tenangu hawa ape wao Nkana shpilikari setu la ndayenu sivu de la sofrementu nda hii idadi azati lae asafunza dinyeru. Mangwa ananda kaba. Si nkana funza, basa sagulisa mandui. Basa sagulisa maboro bimapa haunjira. Agora idadi zatifika. Mangwa ana, basenu ya buluka. Hii nkana chichita. Anta, asaka, anakamamba vambana almeshu. Asasia funza, mbenda mbafunza mbavu. Nda hii mwana, mandui binagulisea mpia 5 metikaji. Mpia 10 metikaji. Kambea kapija, sinyola chakafika songa, nita kerti dishkontari. Hii palangu wabuka murokwe, wabuka hili, wabuka malamakura, azakafunza ganyupi, njenu. Agora mangwana, udidonu, akutie iya atamangi sababasa bale. Nga paka harai, unavemu kutie, haba pala jite pasaji, guvernumba kamona, oho, anafurefu mbani, ndiwe. Nkwa mpidadi, izatifika harai. Ndi nyakla yache, ate paka kufakwa chukwa mungu. Nkabe vinzeru, zinafunechi tia harai, nda kutindi mwana, Nopoli funza bepi, pina angu kugulisa mandui, ante kuzuwa shkola. Maza importante ya shkola. Wakana shkola, iwe ni meshimu, babachimu nchumelo tsonga utimwananga, haikuangana, ndipulisori, ndipulisia, ndipirmero, iwe usha sofemela. Anta, pronto.
1: Nte mbamu usawaneka maganizo akujita luga, msazio kena kavinira na pia natai?
0: Luga, si.
1: Maganizo anewa luga nga chitwa, tsaona kutika zinjikwende na pia nangabwela kuluga, mbafika mimizi. Nkabi maganizo peno nzeru za kutia anapetiriza kufunza mabuku tayo, nzeru zinayuwa za kutoma, nkupita mbanja. Nkupangisa kutipina funzeso kule kuluga, pisa tendeza kakama kuti anapia naziwe pile pina chitwa nkati mabanja?
0: Luga, si luga, nkongo uti. Ndi chintu cha mwambo kinapangwe kweku uchi kimuso nda pewa kwa sagashita nda pewa kuti wendi kavinirwe wendi kalangiwe so ngu utusabali wa bontu jenovo so ninga anapiane ni chinchino apole kama vinira lugere asaka ninga jala asaka pasa mperi jala pembelese ayindi mamuna majiluga isalanga mtu luga ndi chintu chidabwe kuti ncha ceremonia mtu sakwatiwa mwenda kusanga mpangiswa kubi pepe baba kwa sagashita mtu pizi njimaningi Mashaka bwera, pina pangwe kwekuli, sibebe pina chitera, kwekuli wenda kalangwa. Iya sasi ya malangiru wale, machita mitu yao.
1: Mtema noe waluga, ulukuza mbukitu, wabulikila piaka pisingi, nzitu wa yavuatu, nzitu wa babatu, na anango asingi. Apo, kareni pika chitika tenepa kuti andu mbasemba na piaka pika chitera, ninga nzuzono?
0: Tambele ninga modo kare, wakare ni mwana mejimu wapanyumba wankazi na machitura luga, ninga tempo ya babatu hili, asalangwa, ate iu mbufika panyumba pao, Mbwa presentari, mbwa chitabe nsirimeni, maise gono na ilai. Kalira dia zitani, zikwani otoriza samu. Majagora, pia kari bili na bichinchino, pia siyana diveshi. Nishaa chinchino pisa wanika ninga kuti, ni mavendedori ambulanti, njine gosu njira. Majawani pangwa mbatani, mapangwa. Majimodo ontimo wa kari mejimu, osa chitapatiru wankazi. Manangana, ndwa bo. Iwembo mananganambo, ndwa bo. Ababako, na babachembo. Makapobozuene, mbaverana, ate yumbu gashita ni maningi machiseku nziwa manungu wankazi, machichinchinu nkabi. Chinchinu bensene begwe Amerikatu.
1: Pila nesa niji kuna kwa nambu ya juangu?
0: Nonse ambientu wa dinyeru. Udaka na chinchinu njinchi, ni dinyeru. Inimanu njiwonekele, njivale mbu mesha. Ate sapanga mbunzache, shitata razari mwintu, vose nonte vizao, nonte vizao. Nkwa nifunu kwa tintenda, nkwa nifunu kwa tigravida. Uambientu wa dinyero, anapia na chinchino. Ateo kataka kumana mamu nonango, mbako nda kufako eni idea mejimu, mbaka adume ni ngasago bankazi. Mwana tesa shpira kuti, mbako watana morodache, mbazaka pangi sababache. Mashikari nwebe kajiti karai. Ndi muko, chinchino wana sapi wana kutiane wei nada. Antasa pichita ninga ambientu kwa mu dinyero tani, ya virida maningi, atafuna gaye. Inejitika pinchini ndibeba na pia nata.
1: Kona kwanu, pinakwanisa kumala venepi?
0: Bebe mina maradi bebe, ne guverno ni podi ya kapikontrola atakula na masiku. Iya songa ni kuenda Amerikadu. Amerikadu mwini ni munatambewe banja, nara na gulisa nguwe. Iya kabwe sabwe na kapulana, palangu ya kwa tatuzentu. Asabwe na makapulana, anovisentu. Afika ndikubuka ku Amerikadu basi. Guverno podi ya kapikontrola. Maji, ngabi malika paye, nopodi wonga utambi. Paradima ansapi wonga kute, ngabi malika.
1: Pechi inafunika kuli ya nyakubala ningi mbu ya juao, kuli ya ale... kazi kuli matubwa mpisa tukulonga nenga nyakwawa masakatare ya polisha na anango pinafunika kuti tikwa nise kupungula tazwe kuti nyato nenga zenezi kuti zimale na karpe kunensa kuti tikwa nise kupungula mikazo nenga nini
0: pepe pino neni meji mkuti umbungumana ninga njira ninga for example mwana wa vizinyo wako mwana wa mbali yako usatumalimira kakausa pita ne mbumbunza agora você bebe bine jiteo bebe mwingine janji asonga wa ini ndini mwenako ne iwe kuna semba nka zako kuse jitene yenji agora ninga baba mtu wepo unataka nitawila tani uone demezwe karo agora resposta essa pasena agora iwe ninga baba mtu adabunza unataka bantu pode kwenda kampanga pela jwitsha mwenako ndangumana panjira pale majidadi yakula aungo unamkontrola rinji unangulira nguo ndi mwanako ntaiwe mbusha usafia manungo ngabi kwenda kusogolo ne njuli ikabwela panyatwa yusa chikupilanga kuti ndi zulu na zana ndikadampange ndi zanga kwa mundi ambient ndine gosu cha chino ndine gosu samatama basi maji pangiwa weni mapango treatment kubva ngapi
1: tende pano ndemba sakumana ale nyakwawa sakumana aimirire ampisa tai ninga masakata mafumu masapanda anango asakwanisa kugugumira pena kuchikizira misero ninga kuti ndi mfunzisi pena ndi munthu wapachisa anakobiri pena kuchita malonda angakhana kobiri pang'ono mborosa asapasa mimba mwana atunga misatu kufika mbwenye misero inere ngabe kwenda kutali ngabe isamalira pepa isamalira mbute bozibozi twera mbumbe kwanisi kuchurura nyaka ninga zenezi zinachitikira kulia na ng'ono mpaka mwana kufunza mabuku zafunika ninji
0: zafunika nkungwete pepe podipika mundu shamba ziwa kuti ndi panangu ndi mfundisi ndi negosianti kwa likeri mbapasa mwana mimba enta awene antu mbapiva ninga manyakwa wali mbapiva ama sogolero ayo iya tamanga sha aenda kwe kuna dinyero akafika masekretaru o manyakwa asa kumpanga kuti tichemere mambale akachemera mambale asa kumvunza kora mwanako inseri ndi ushindu tunachitatani iya nonga wa nachitatani iya pichite keni so ifi tunavesera tunafuna nonga mwana Bamamu ndo songa nana wapile jitepi sa violari. Nda kutena mimba, mwana safunza, ei dadi jingonu, ifu na jiretani. Ia songa nao, ndina sakira jate renu, ndi mangiri nyumba. Ndika mangiri nyumba, yo voto maru ke, voto maru konta, vofa zeri tutu. Iu babamu ndu, nanyako hama jekero, iu unendabundu kunangu. Podi ya na mimba, uka nkwata yongu, telefono ndi mangiri nyumba, ndina nkwata, ndina nkazanga. Nkwata nukumu ingana ribasa. Ia nankazu nangu, idadi ya minori. Ia asapimbizi sasiru wa jutani, Upungu kujenere, mangwana mbajita bondi kunangu. Ninga nikatendio wateba.
1: Joa Mula Musa atimiza na kulonga kundi na ngwache. Mbapangisa kuti mchakufunikira anyamalu anewa atongwe pakati pa ntemo wa utongi. Ninga njira ya kusuka nsolo tuwela anangwache abasike kukala na maganizo akuchita uyipi unoyu.
0: Akapato asafutika kuti guvernu atongi. Atonge akondinari ninga kuti idadi minori distruiu lare distruiu a idadi de criança. Mwana kachepa pana fase na fula kumsemba. Podi governo akayenda kweku mbeda kamfunza. Iya songa machembu cha troka tinta. Chinchinu ngabi mkulu ngabi mwana. So unajita kupulanga nambu ninga kuti vya ziku. Ya dodomeka ndi ziku. Ika dodomeka ziku. Mutumbo vansa dodomeka bontu.
1: Pisalongwa kuti mwana kunjira pisakhala pekuchimwa kufuika musatawira na maganizo anewa panangu ndi unthatawa
0: nawo satawira
1: angu ya chinjanja
0: nda problema lipo na piana nango usasemba machi mbobwena kunjira ne akakula ja asaziwa kuti ini ndine nzeru zangu wese pewanga la ukampanga pena te ukamenya machi kwa kile manera ene normal bakwata muti ja mbaza kukumenya nda iye sapiziwa kuti pano ndabwea ngunu nda mafuiwa ndi maneno fuiwa ja tepa ndine nzeru zanga muona la Asabiziwa pano pika dipenderini ndabwe ndi ong'ono. Kwa muda mafuiwa, zeru zangambu cha, zanga deke nda machule, asakumpanga wonu si baba kula. Masakungumana una nguwe nteyado, mbachita pia nseni, duki mwanako, adabalewe. Iyi ni sapi konfirma alishu wabu debi huku, panankazi da falsi ni mamunachi. Maji, mkazi angu na mwanachi, ida falsi mamunono, nteyado chita pia nseni, mwenye duki ya nabena yachi. Kada muntu anenzeruza anenzeruzachi ate andu madimisha agora anacha sasa sitrabayale machide sakachile pepe ndiente hatu depend comportement ya ma ii tambe ensinament ya machi
1: panangu sakala ponda baba muntu anakona kana maganizo adidi makamba akavuta pano kuvuya na piano akunjira
0: mpese chitika ndevu zake mbusa kazi tatu ndi mafiozi eh asaona kuti mwana uno ndwanga siwanga rai so ndikampanga nzero ngabikubva mwana sakavhuruvhurumbu iwe mbo baba munthu odamfuya usachinjambo moyo mupita munjira zako pakuti mukwanirani
1: mangalanga ndevu zake sakala zitatu zikupangisani pachikuru
0: simafiozo sindi padrasto padrasto zakawadi ma padrasto sendevu zao sakazi tatu Pada kena nemi wachi.
1: Ngapi kumanika anangu wachi anafuya ana kunjira kwa nini zai?
0: Kabi ngapi. Padrashu bai, nzi nchukwa bureka. Padrashu nzi nchukwa bureka. Nguna kwa nchika angu lai. Hii poli chita biachi penseni weni. Enta seri mezina biya nari. Agora lipa na angu nasa kwata mwanache, bakaninga mwananzache, mbakwata mwananzache, bakaninga mwanache. Majikuti, yembu mwana kwa mprende li pina chita, padrashu le, padrashu mba kwa mprende li mbu, pina chita mwana mba ungoshe. Parece ninguém me mananga. Até embora mulher mesmo me jovem sem mim, mas também se agindo. Cada mundo tinha tido amuna, a matinha que a mitima da pino nefe me virira.
1: Eu vou buscar João. Antes o que carrego em pale, ando antes o nole a casema na boca pingas.
0: Ora que carrego em pale, ninguém por exemplo lhe mano da semana na 27 anos.
1: Ah, que casema macamaca quando mutunde embaga figura de aca macmoiro na pino homem embaga casema. Ninch.
0: Go para idade despesa. Ewanga kani panga ujio ukasosankazi, inguandu dadi dakuwa na lai, ni dadi tayo, na dishpesa si ana kujia sandini, entai nembu webu nikapi gopa, ate primero yanga nyumba ida kazaririni, nda chita mangira na familia, mangira ningantemu uamuzi ne, mbo mangira nanchi na familia kutimana tufanatani, fana kazari nzizu wapana, ndi kazaririni mbwini, ndi kagopa nsero kutia kondisuwa njifiti nazurai, Kutu sosinka zo machulachi kabudu wana kwa zagula. Ne sabawa kwa nagula ndifuano. Wana kwa tabontu mtoruna angumutipasa. Ugobi bepi. Ifembrika bigopa.
1: Paka kala bondo ule mwe anbali mezana madini.
0: Mwintu mali tambe. Tembelu ankazi. Mbataka presentariwe. Mbakwatiwa dia. Ini dikana pungu. Mkazangambu na pungu. Komu ninganiteri mwa kwa atuku. Kwa tuwa zoma. Mbimenywa. Kama menywa geli partene sabudu ndimingu. Ichiposi. Mbaburuka. Anangu. So bepo. Mbasala mapungu, mbakupangani, ndiniji mbifuemu kita nyumba mwana. Ndiniji mbifuemu lemeza na ntile imu. Banja satambuatani. Na machibesi nkazu sabesa, uroza nji mzaka sawira, banja. Pepe ini ndapichitiro.
1: Mwambo noyo wadidi ninga unorongemwe. Wata ikapapi makamaka. Tekuona nzuzuno, kwa ngakala malongalonga pakati pa banja, azingi mayuwa sabara kutia mwazani, peno banja ifuzike, panango mashokwe ni mamune na nkazi. Pila dudumeka makamaka nishu.
0: Pili dume kama kamaka sobili bepi. Pina ango ninga moda chinchinu undu ambienti. Ambienti wa itepa. Mamuna sakana mwendo wa sanga. Nkazimbo sakana mwendo wa sanga. Ate maish piyori kakutiwe nguna patachi nturai. Pangonu basa songotua. Ini nina karira njibani. Nsatabuka. Unuona nzanga na viveri bo. Anamesha, anamashinero. Nta uka mwendo tepa. Alipu sha na nyengeta. Pangonu basa sha. Akapinda teshu vezu nangu sha. Nguna patisa vimoto. Inembo kakakuti ufandu anga. Nisapika mianga ndakene nda magula ufange. Newe manya. Kakakuti ndiji nda wono anazeru zinangu za nsanga. Nta halipombo mamuno nangu tambe. Haka wana bia nsanga kafeka banyumba. Nienka za konga pindu kakuntani. Ngakupindidee. Worebozi suka suka sha. Iya sanyeze kutitepa. Nisa kukoza banja. Majimuna zaka tabusa na biyana. Nta mukavirana ndi bon. Kada mundu hafi. Ninga pide limbo hapine. Asi inka zimbozi. Oni kini mamuna asalembo. Kakakuti mkwe anabiyana biyana. Ule na kunyengeto ngapi mangabanja na. Ndi maza kupi sana. Akamasa mwenda biyachi. Asongasha. Ini pada nkozenu kumbusa panjibabati wano. Nkwantu ya kana mamuna. Pongu na nyua anapitane. Anapitila vondu. Ndaiye sejila ninga masala pita. Ahe. Ngapi kozeku.
2: Nakulo kakulikita João Mulamusa. Nyakubala na kumanika kuchisa cha Shwabu Dembe, mbwalu mwanzinda unu wa Kilimani, munu provinsia Zambezia, tafika tinipano kumapeto kwa mabasatu ansiku ya lero, patafikirefi kulonga kuti onseni andu alikutongwa kupangisa udidi wa ukomeki kuli anapiana mbabweresa chumwetumwetu kuli andu anazefi mbatulonga ntuzuno. Mwatenepa, alikupangana Salimu Tepa na Jasimilton Ernesho, Tikite takuta kakamwe monsene mrejita kunde ya kutipurta na pamitizi mingazi ya pangisefe makarizo akuchita udidi kuli anapiana abuzibozi. Salani mpaka nsiku zinamazina.